0: Assalamu alaikum jaman dina di nyemena fada radio chadi ya kukal kal gricheno na fu radio ndara rona labar ndiku ya adiki ngal talawe gintaw do me daine ya kungu miyuli garin sakini ya dubi ndin kundi narakuna klare iki inji in ferenjiri nde na adej di talam na saram manayin shita danjirungu toko wa tikidi ncha daina di chia uro duskarada kabin teknik inji agiji korore ishi dantan inde Jiriado adiki na teknisien centre meter gredi ingi sinye mba hal ninyuna geda fi mikro ndi ashta bakar munso kora wati samru daya labar nde kwe adiki ngal talawe di kranunjur kuna fannin mara labar adiki kranunjur kuna fannin adiki kabin teknik rileni na giji wati bikia adiki lusuru ni kirini kabin teknik bikia tiena jamai kirincha kam karkuru bakura mweli nga sobancho
1: nyare wede a gladu maram bar ko da ya karamandi allah gaji karamandi bal jara jara karamandi abramandi ne karamandi sangandi maru maram bar ko da karamandi allah gaji karamandi ya kora mana hadajina indiro agare gajina ya kora mona ngoro abana ya kora mo ay golo naro mana ay golo garla naro mana gadiwara na mana abangi gadiwara naro mana karke me mana jara karke ajin gara na de karke me mana jara karke me ajin gara na de Jindila mana jana jindu jindha mana jindu, ay guru mana jina, ay guru mana jindu, kalila mana jindu, jaya waya dauna, kabu jaya waya dauna, jaya jaro guru na kamu jaya jaro. Jana zomba ya jana zomba ya na. Karata anda lagi di dindi hari tu. Gaya muda orang luar dia dah dia main muda. Gaya muda orang kakak dia ni baru main. Gaya nabola nak rambut main. Kalau nabola nak garam itu. Hari main sama dia yang garam itu. Kalau nama ragu dah jadi dia muda. Gaya nabola nak dia ni baru main. Ndak ngiri ngalara kumiri diem makanya

0: Bujingoni banya tanurasi solomle walamurasi la fia malangasi banyage anyelimbisi siegna wanyelimbisi ya radio diffusion nationale tchadienne arrondissement qui coûte Kembek jamnat la province qui coûte qui dit mata mamte da mberia sieg bangisongan gdoti kut mi gidi mata mber kuta tolta tegta Nika Bealem Enok Wonian Rasem Antoinette Njinikiam Karje Butalbakar D. Ane dantik ngon nande ba na antanjana le ade ngon ni bal nasinya ku kudikidiko gino. Ni nembaye ele azar ba mandang ni andai ndang ni be. Ni mbaye ele azar ba girni ke rintngai ne futu mbaye mesi. Ada mbai Eleazar ni tawa ni tendogo ni ikundo joe na me kuku jinji keme tu. Ada nge kujin geta nanen inana kukumi oso donte dan si bo adi inana kukumi oso donte ake uonin dan kadite ba kadiki bar bar ni muro kuno amte teke te la tu. Numéro que tu as gagné 66 10 07 42. 66 10 07 42. Bah écoute, mais il dit, mais écoute, si goto siri, écoute, so gidi jo. Numéro que con jo 73 33 32. 73 33 32. Écoute, mais écoute, gidi mata, écoute, mata, gidi mata, écoute, mata, gidi jo. Asi kade ki bari bark numéro que tu alba. Awi ngoni lopos de poya police ngor kondogia si bai to kem dogia nen taba ngor ke eglise numero 30 ke Butalbakar deni ni bai numero enge ko jen gita ndang ni be ngir ko janjia na naun ko kum ko ngai kare nan ber klayo ndo nan ji singe de ke malang a ke sing nan ma de tar ke sing nan ger ni si ni nan bi sit ber klayo ngo ko de ke de ngama ke bob de nan do de ngo na aslawul njia ngo na aslawul njia ni ba ni gu to kem be ke jamat la ko de ke ti sirie na me inga tu ji ta bai go mo ko an re de te be ber klayo ndo na de ngir ko ja na kiri Rongar bilo boy kete o nanji singan gernsi ke kanton chimbiri nadin gir ke je ko jani ke loto o jingam kuma bai o nga kon ke jia ke bai to ange ke kanton panzange onaden gir ko jana o jingar rake singani madan ge ke muva patrochi ji salite Si député que sodo yani girkla girbot que ya député que ni den gir ko matan to araba ne troisième législature ni balansi na tin simir kla yon to nuba de nuba ko tel ta ka de ko ji korta de nuba te do ka war ni ni kla ning tin na nan bisite ko mbir kla yo kan ni bai kem dogne Ari ko nojito ukete to. Gir ko jia kei toro o gir ko jia somte mbalo noji. Malang de naun kum kongai kare nenan bir klayo ngon de ketinga make ngon nande arma mbayam kura ram betol mbayji. Arma mbayam kura betol ram betol mbayji. Guto kembek nyamet lakndo pandroji ndo kodi kidi mien na me kuku inji kemet ari ngatu jigo mo ikra antu ber klayon do nanji singe rig malang kemila ji bau bekarwa kilanga boro mbai koro kutu beci biku do ba mundu nyamena tla malani na nanji ber klayon do alana nge guto ningti kndo jedi ndo kujo gidi kuge na me Bai doba deke tukerate, loko ando taba tu untuk panik ngi kuto tu. Ada ibu abu, bapak nai Jerome betol bai je. Kem kerja mursal tadi unirobia, abis ni kondor kono, bapak loyoni ngor ngai ke lokusanya ni ndani do atna di hotel cosmos ni wa ugi no ainge lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko hotel ta ka de ko njil ngi to nu ba lo kuma ji kem kombi ant jeru bum ngar nji gimbai jimas ngar chit colonel rondu gais lar per miriam lar bay naomi jima sel timote yike da goto françois général jima dumbay mbang maji jedeo kularambay kunja julien bayna iku emile mbatna mbaygol ne merci da belum mathias mbaydo pasteur ngar tolum julien o ngani ani kinge goto tone de ag silas pasteur masmia jean Rodum Abraham akem bay dom manase o benaji remo malangde naun kum kongai kare nanan ber krayong gonde ke jia ke gokonde ne kwanu ji dain dom tarasum milka ne kwanu ji dain dom tarasum milka ni ni guto gondo ko digi so ena me ko ko jinji kame to adi kambe ngamat lani ngato ji go mo ikran to ber krayon to nadene gani yang gigu tu ke mana gani yang ni gigu tu ke tai mai rasi dom tu ada gani yang gigu tu ke ni ke Evelyn tabe nenoji tabe Lucy tabe Kazimir tabe mana ni ni kembe ke Paris guna ke France ajingar naji resem ni kembe ke Boston tu guna ke Estados Unidos jela jimbai tonede ag Samsung baire tonede ag Kazimira ke jira jimbaye jores iwa rabi gona ko chint ona den gir ko jira ko ndu bekiri madana dam ko gore bo nama mundu jamena maluga ga kaliwa do matara farsha madana ko siri wongon bag malang awar nini ke ndol jedi ari ndoko jogi diko gi na meni arin kinin karande jin gir ko jala tinya tunato ba eglise ete numero 6 ke jamena to goto sukum sukum tani ayeklen ge goto ning te bay loko ando taba to kem do goto ya jidu bum ngar njigi bay bay karche ga si ta do ni robo ya lise ga si kono bay ngor kron poine a bar ne pne ni ugi no bay ngelo yo ni lai kari kala se mber ke ta torta te nam te de marsi radio cha do nduma ne ga kanu bar si to go ipa ke gir kuji ala te to ni ngai man na ji ke tam ta dia
1: ਦਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੰਗ ਆਂਦੇ ਚਾ ਪੰਬੇਲ ਗਲੀ ਆਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਮਾਨਾ ਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਨੋ ਤੇ ਦੋਨ ਕੋ ਵੀ